0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Ponorogo ya. Di kali ini pukul 7 lebih 5 menit ya, good people, di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga mengalami peningkatan volume kendaraan ya, seperti di seputaran jalan atau di perempatan Jeruk Sing ya, di berbagai arah dan menjuru. Lalu di seputaran Sarpong tadi informasi dari Mas Bagus ya mengabarkan kalau di pagi hari ini cuacanya cerah dan terpantau ramai lancar di perempatan Sarpong Mas Iki katanya ya. Salam sehat selalu untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Di hari ini 27 Juni 2026 ya, kita gak terasa udah di jelang akhir bulan Juni ya teman-teman. Jadi kalau Anda yang saat ini punya planning untuk membuka usaha baru, melebarkan sain, babat alas ya, awal-awal masih ragu, bimbang, dan juga maju mundur ya, gak perlu tunggu sampai 100% dalam memulai sebuah usaha, sebuah mengaplikasi ya. 70-80% sekiranya udah mantep ya, langsung aplikasikan saja ya, karena dalam sebuah persiapan gak ada yang benar-benar perfect ya teman-teman. Jadi kalau ingin membuka usaha baru langsung saja del ya, nanti dalam perjalanannya kita bisa beradaptasi dan juga bisa belajar seperti itu ya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita di 0811 3555992. Dan infonya ya, Satreskrim Polres Madiun ya, ini memanggil 2 pejabat teras perusahaan daerah air minum Madiun. Jadi kedua pejabat yang dimintai keterangan adalah Direktur Utama

0: PDAM, yakni Iman Syah Novianto dan Direktur Teknik Ira Anggraini. Panggilan ini bertepatan dengan adanya gejolak krisis air bersih yang sedang dikeluhkan oleh warga Kecamatan Wungu dan Dagangan akhir-akhir ini. Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus mengatakan bahwa pemanggilan kedua pimpinan PDAM tersebut bukan disebabkan oleh perkara krisis air bersih atau matinya aliran air ke rumah warga, ya, melainkan tindak lanjut atas aduan salah satu pelanggan terkait lonjakan tagihan bulanan yang dinilainya tidak wajar. Pihak kepolisian menambahkan, pelanggan yang mengadukan persoalan tersebut adalah warga berinisial JK asal Kecamatan Wungu. Saat ini, Satreskrim Polres Madiun masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mendalami aduan tersebut. Sebagai informasi, gangguan layanan PDAM Madiun, ya, belas hingga dua keluhkan oleh 160 pelanggan di Desa Pilangrejo. Pelanggan di krisis air bersih kini juga melanda di wilayah Desa Banjarsari Wetan di Kecamatan Dagangan. Akibat aliran air yang macet total dalam kurun waktu yang lama, jumlah warga di wilayah terdampak bahkan mengaku memilih untuk memutus hubungan atau memutus sambungan langganan PDAM mereka, ya. Dan saat ini kasus ini dilimpahkan oleh Polres Kabupaten Madiun.
1: Radio Songgolangit, Tarsolus.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: wis wis wis jangan pancing jauh tenang top marco
1: ada apa tau pak nih kok jajus jajus
0: ini atas awa edw kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo koyong ini ya pilih tanduranku
1: iya pak api tenang terutama sing durian jeruk pelem kakao kopi cengkeh orang kate sione bunge sing tanduran gede kena ngopo saiki malah
0: bu iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro tablet sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik kinyuk yo termas nganti mes setahun lah sing bisa ngene iki yo KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gede bunge.
1: Ngono toh, masing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
0: Yo jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangi Pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini madu favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Iki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Sudah seharian capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songgolangit, pukul 8.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjerone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Para Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

0: Ya, masih di Grahana Warta Radio Sumber Langit FM. Ya, 9.20 menit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya, dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Ini kalau kemarin Good People ya, demonstrasi yang digelar oleh Front Anti Kapitalisme di depan Gedung Grahardi Surabaya pada hari Jumat ya kemarin berakhir ricu ya, beredar bahwa sebanyak 10 orang telah ditangkap pihak kepolisian. Demonstrasi koalisi masyarakat sipil yang menggunakan tagar Indonesia Sekarat dilaksanakan pada mulai pukul 3 sore. Masa kemudian membakar berbagai benda dan melempar batu ke arah polisi yang berjaga. Masa juga mendorong pagar pembatas Gedung Grahardi yang direnovasi ya pada pukul 6 sore. Polisi pun berusaha membubarkan masa dengan menggiring mereka ke arah Balai Pemuda. Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Lutfi Setiawan mengatakan ya, jadi pihak demonstran ini terus melakukan perusakan dan membahayakan masyarakat dan juga dirinya sendiri. Setelah itu pihak kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas dengan mendorong massa untuk mundur ke belakang. Lama setelah itu terlihat beberapa pendemo ditangkap polisi karena dituduh sebagai provokator. Salah satunya adalah seorang aktivis perempuan, namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait identitasnya ya. Koordinator Badan Pekerja Kontras Surabaya, Fatkul Khoir, membenarkan adanya penangkapan ini. Ia mengatakan bahwa ada 10 orang yang ditangkap polisi seusai demo pada pukul 10 malam.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgalangit FM ya. Di kali ini kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengakui pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG masih membutuhkan sejumlah perbaikan. Menurutnya, salah satu catatan penting dalam evaluasi program tersebut adalah yakni proses implementasi yang berjalan terlalu cepat sehingga memicu berbagai kendala di lapangan. Hal ini disampaikan Luhut usai menerima paparan hasil evaluasi dari Badan Gizi Nasional bersama timnya di kantor DEN. Ya. Dalam evaluasi tersebut, DEN memberikan sejumlah rekomendasi agar pelaksanaan MBG ke depan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Salahnya terkait pola implementasi yang dinilai seharusnya dapat dilakukan secara bertahap. Menurut Luhut, pendekatan bertahap akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih memahami tantangan yang muncul di lapangan sekaligus melakukan penyesuaian sebelum program diperluas secara nasional. Meski mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam fase awal pelaksanaan, Luhut tetap optimis MBG akan semakin matang dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Ia menilai program tersebut memiliki efek berganda besar bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pemerataan kesejahteraan hingga ke daerah-daerah pelosok.
1: Radio Songgalangit, informasi dan solusi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya ya apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing? Sing ora diduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Sungguh Langit, pukul 10.

Dapat rekam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Gold People. Di siang hari ini senang sekali ya saya Talita Melia ya menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Sabtu 27 Juni 2026. Kalau tadi Gold People ditemani oleh rekan Yogi ya. Nah, di siang hari ini saatnya Talita Melia yang menemani ruang dengar Mitra Songgolangit semuanya di program Geraha Warta, tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh banget ya. Good People bisa langsung tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.
1: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Good People, di siang hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026 tidak terasa ya setelah beberapa hari kita bekerja, beraktivitas. Hari ini kita sudah berada di akhir pekan, weekend. Nah, kira-kira gimana nih aktivitas Good People di weekend kali ini ya? Mungkin ada yang sedang berlibur bersama dengan keluarga, quality time bersama dengan yang terkasih mungkin ya. Nah, ini Good People boleh banget kalau sedang di perjalanan ini berbagi informasi yang ada di sekitar Anda, mungkin terkait dengan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, atau Good People mau berbagi rekomendasi tempat wisata ataupun tempat ini ya yang bisa dimanfaatkan untuk quality time ataupun me time ya. Nah, ini bisa banget, ataupun juga mungkin tidak sedikit di antara kita yang walaupun di akhir pekan ini harus tetap bekerja, malah ada ya yang di akhir pekan ini aktivitasnya malah semakin padat. Nah, ini untuk Good People, kalau saat ini masih sedang bekerja, sedang beraktivitas, tentunya Talita ingatkan untuk tetap semangat ya. Baik, Good People, di siang hari ini karena perjumpaan kita masih cukup panjang di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 2 siang ya. Masih panjang banget, jadi kita jeda pariwara terlebih dahulu. Namun, kalaupun Good People mau request lagu, nah ini bisa banget ya, langsung aja tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Di siang hari ini Good People, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya. Ada Budi Doremi dengan lagunya Friendzone.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, Bang.
5: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit

0: Radio Songgolang, informasi dan solusi.
1: Ya, good people, di siang hari ini di menit 4 lebih di menit 4 lepas jam 11 siang ya, di Geraha Warta siang, tentunya masih di program Geraha Warta, dan Talita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan di siang hari ini, good people, kita awali informasi dari Madiun terkait dengan penyelidikan kasus meninggalnya dua bocah yang tenggelam di kubangan bekas galian C di Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, masih terus berlangsung tanpa adanya penetapan tersangka. Meskipun penyidik telah memeriksa sejumlah aksi, termasuk pemilik lahan, pengelola tambang, dan kepala desa, proses hukum belum memasuki tahap penetapan pihak yang bertanggung jawab. Kondisi ini memunculkan perhatian masyarakat yang menilai kasus tersebut perlu segera memperoleh kepastian hukum demi memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Kamit Pidana Umum Satreskrim Polres Madiun, Ibda Ihsan Novianto, menegaskan bahwasanya penanganan perkara tetap berjalan dan tidak pernah dihentikan. Menurutnya, penyidik masih menunggu hasil keterangan ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun ESDM Jawa Timur sebagai salah satu dasar penting dalam menentukan arah penyidikan. Proses pemeriksaan ahli sempat tertunda karena pejabat ESDM yang dijadwalkan memberikan keterangan sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada saat informasi ini diturunkan, good people, pemeriksaan terhadap pihak ESDM telah selesai dilaksanakan dan penyidik tinggal menunggu dokumen resmi hasil pemeriksaan tersebut. Keterangan dari ESDM ini dinilai penting untuk memastikan status legalitas aktivitas galian C di lokasi kejadian, sekaligus mengungkap ada tidaknya unsur pelanggaran yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Publik ini menantikan perkembangan lanjutan dari penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka sebagai bentuk kepastian hukum atas tragedi yang merenggut nyawa dua anak tersebut.
2: Bilan 9,2 FM.

0: melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: against Rosie.
1: Masih di 99 Radio Song Langit Kebanggaan Ponorogo. Baik, good peoples, di siang hari ini masih berhelm ya. Ini kita bergeser ke informasi di Ponorogo ya, terkait dengan kasus pencurian kotak amal di sejumlah masjid dan musola yang sempat meresahkan masyarakat, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satreskrim Polres Ponorogo. Seorang pria berinisial LB, usia 30 tahun,

sejumlah wilayah diantaranya Kecamatan Bungkal, Jambon, Sambit, Sawo, dan beberapa daerah lainnya. Modus yang dilakukan pelaku yakni memilih waktu ketika kondisi tempat ibadah relatif sepi, yaitu setelah sholat zuhur hingga menjelang sholat asar. Dengan menggunakan alat berupa obeng, pelaku diduga membobol kotak amal dalam waktu kurang dari 5 menit. Dari puluhan aksi tersebut, tersangka mengaku berhasil membawa kabur uang sekitar 10 juta rupiah. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari jaket, tas hitam, kotak amal, obeng, telepon genggam, helm, hingga sepeda motor yang diduga digunakan saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jadi good people, terungkapnya kasus ini tentu menjadi kabar yang melegakan bagi masyarakat Ponorogo, khususnya pengurus masjid dan musola yang sebelumnya meresah akibat aksi pencurian tersebut. Jadi good people ya, kotak amal ini bukan sekedar tempat menyimpan uang. Di dalamnya terdapat kepercayaan masyarakat, hasil keikhlasan jamaah, serta dana yang biasanya digunakan untuk kepentingan sosial, kegiatan keagamaan, hingga kebutuhan operasional tempat ibadah. Karena itu, tindakan mengambil uang kotak amal tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga melukai nilai kepercayaan dan kepedulian masyarakat. Di sisi lain, kejadian ini menjadi pelajaran bahwasanya keamanan tempat ibadah juga perlu menjadi perhatian bersama. Masjid dan musola yang selama ini dianggap sebagai tempat aman tetap perlu memiliki sistem pengamanan yang baik. Ya, good people, sebagai pengurus masjid dan juga musola bisa meningkatkan kewaspadaan. Jangan meninggalkan uang dalam jumlah besar di kotak amal. Bisa melakukan pengecekan secara berkala. Dan bila memungkinkan, bisa menggunakan sistem pengamanan seperti kamera pengawas ataupun kunci pengaman tambahan. Bagi masyarakat, apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar tempat ibadah, jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang. Dan tentunya, bagi siapapun, bisa menjadikan kejadian ini sebagai pengingat bahwa tindakan kriminal, sekecil apapun nilainya, tetap memiliki konsekuensi hukum. Dan semoga dengan terungkapnya kasus ini, masyarakat kembali merasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah. Dan harapannya, proses hukum berjalan sesuai aturan, pelaku lain yang masih jadi buron segera ditemukan, dan tentunya kejadian serupa tidak kembali terjadi. Semoga ke depan semakin kuat kerjasama antara masyarakat, pengurus tempat ibadah, dan aparat keamanan dalam menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, dan penuh kepedulian. Karena keamanan bukan hanya tugas polisi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Songgolangi. Ya, good people, sekarang perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 2 siang ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu dari JKT48 dengan lagunya Rhapsody.

Congkolangitpedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Good People masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini masih di program Geraha Warta Siang ya. Kalau tadi sudah ada informasi dari Ponorogo, dari Madiun. Nah, kali ini kita bergeser ke informasi dari Kabupaten Mojokerto. Jadi mitra Songgolangit, warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto digegerkan dengan penemuan sosok mayat pria tanpa identitas yang mengapung di aliran Sungai Brantas. Jasad tersebut ditemukan warga dan kemudian dievakuasi oleh tim gabungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penemuan ini bermula ketika warga melihat adanya benda mencurigakan yang mengapung di sungai. Setelah diperiksa, ternyata benda tersebut merupakan tubuh seorang laki-laki. Petugas kemudian melakukan proses evakuasi dan membawa jenazah untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk upaya mengungkap identitas korban serta mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Pada informasi ini diturunkan, Good People ya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengetahui informasi terkait ciri-ciri korban diharapkan dapat membantu pihak berwenang dalam proses identifikasi. Jadi Good People, kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu, hari ini ya, 27 Juni 2026. Dan kemudian terkait dengan informasi ini diturunkan, jenazah dievakuasi ke ruang jenazah RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut termasuk proses identifikasi korban. Kemudian BPBD menyampaikan penanganan di lokasi berlangsung cepat berkat koordinasi antara BPBD, kepolisian, relawan, dan masyarakat sekitar. Hingga kini aparat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban sekaligus memastikan penyebab kematian pria tersebut.
2: FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Good People, jadi setiap penemuan jenazah tanpa identitas tentu menjadi perhatian bersama. Selain menyangkut proses hukum, ada sisi kemanusiaan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana korban dapat segera diketahui identitasnya dan dikembalikan kepada keluarga. Kejadian seperti ini juga menjadi pengingat bahwa lingkungan sekitar termasuk aliran sungai perlu mendapat perhatian bersama. Sungai bukan jalur air tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat yang harus dijaga kebersihan dan keamanannya. Di sisi lain, Good People, kita juga harus menghormati proses penyelidikan aparat. Jangan mudah menyebarkan dugaan atau informasi yang belum terbukti karena dapat menimbulkan keresahan dan merugikan pihak.

pihak lain. Nah, jadi kalau good people menemukan hal mencurigakan seperti benda asing, barang pribadi atau kejadian yang tidak biasa ya di lingkungan sekitar, ini bisa segera laporkan kepada pihak berwenang. Jangan melakukan tindakan sendiri yang dapat mengganggu proses penyelidikan. Biarkan petugas yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga, diimbau untuk segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan ciri-ciri korban. Semoga proses penyelidikan dapat berjalan lancar dan identitas korban segera terungkap, sehingga keluarga yang mungkin sedang menunggu kabar mendapatkan kepastian. Dan semoga kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, menjaga keamanan bersama, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Karena setiap manusia memiliki keluarga dan orang-orang yang menunggu kepulangannya. Baik, good people ya, tetap stay tune di 99,2 FM di program Geraha Warta, karena kita masih akan menyampaikan informasi untuk Anda semuanya. Tetap waspada, peduli lingkungan, dan mari bersama menjaga keamanan sekitar kita.

0: Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 12.

Direkam dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, good people masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Di menit 8 lepas dari pukul 12, good people masih di Geraha Warta Siang. Dan tentunya kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun good people mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa ya. Langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Baik, good people, di siang hari ini kita coba bergeser terlebih dahulu ke satu buah lagu. Di siang hari ini ada dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja.

0: Wis, wis jan. Pancen jos tenan top Marco.
1: Ana apa to, Pak Ni? Kok jajus-jajus
0: iki? Opone atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya, Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet. Nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: iki. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tadi tahu jawabnya selamat siang untuk good people. Siang di siang hari ini masih bergabung yang masih stay tune mendengarkan Radio Songgolangit FM. Yang di siang hari ini sudah bergabung di room live kita, di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Karena Mitra Songgolangit di pagi hari, di siang hari ini ya, kita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita. Jadi untuk good people yang masih mendengarkan melalui radio analog, melalui radio streaming, nah ini bisa dibuka handphonenya, dibuka aplikasi TikToknya, kemudian mendengarkan sekaligus melihat siaran langsung Radio Songgolangit Ponorogo. Baik, good people, di siang hari ini, di hari Sabtu 27 Juni 2026, tidak terasa ya, setelah berhari-hari kita beraktivitas, setelah berhari-hari kita bekerja, hari ini di hari Sabtu, di akhir pekan, kita bisa sedikit ada jeda ya dari rutinitas. Mungkin di antara dari kita yang di hari Sabtu, di akhir pekan, weekendnya, ini libur dari pekerjaan. Nah, di siang hari ini Mitra Songgolangit tentunya tidak sedikit juga di antara dari kita yang walaupun di akhir pekan, di hari Minggu, ini harus tetap bekerja, harus tetap beraktivitas ya, tetap semangat untuk good people yang di siang hari ini masih harus bekerja. Namun di tengah hari seperti saat ini ya, bisa memberikan jeda untuk diri kita sendiri, untuk beristirahat, untuk makan siang, atau mungkin kalau sempat bisa tidur siang ya. Manfaatkan waktu di siang hari ini sebaik mungkin. Nah, baik good people, di siang hari ini sepertinya sudah ada yang bergabung melalui akun TikTok kita. Ada Mas Kirno dari Tuban Absen. Oke, kemudian ada Mbak Amel, selamat malam Mbak Cantik. Nah, kalau di Ponorogo saat ini siang ya, mungkin Mbak Amel ini ada di Kanada yang saat ini sedang malam hari. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Anissa, bertahun-tahun dengerin radio, baru kali ini tahu yang punya suara. Jadi ini ya good people, kalau dulu tuh dengerin radio cuma bisa dengerin suaranya aja. Tapi kalau sekarang dengan berkembangnya zaman, nah kita juga harus mengikuti perkembangan.

perkembangan zaman. Sekarang kalau mau dengerin radio tuh udah sangat mudah ya. Tinggal buka TikTok, nanti kalau kita live bisa mendengarkan. Kemudian bisa juga melalui radio streaming di onlineradiobook.com, bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga Good People download aplikasi Radio Songgolangit FM di Google Play Store ataupun App Store melalui ponsel kesayangan Anda. Kemudian ada Mas Drik dari Ponorogo Selatan, informasinya panas banget. Nah, benar banget lagi ya, kalau di kawasan Halim Perdana Kusuma saat ini juga luar biasa panas, Fitra Songgolangit ya. Jadi untuk Anda yang mungkin mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa memakai sunscreen ataupun sunblock biar kulitnya tidak terpapar langsung oleh panasnya sinar matahari. Kemudian, walaupun di siang hari ini panas, tapi tidak ada salahnya juga ya Good People untuk membawa perlengkapan hujan. Siapa tahu nanti tiba-tiba turun hujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Kemudian ada Mas Yatomo, terima kasih giftnya. Ada juga Mas Gin dari Kalimantan Utara juga ikut menyimak. Kemudian ada Mas Putra Wilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Putra. Terima kasih sudah bergabung. Nah, ini untuk Good People yang baru saja bergabung, yang baru saja masuk di room live kita, jangan lupa di follow terlebih dahulu. Kemudian yang masih stay tune boleh banget sambil dibantu tap love-nya ya. Kemudian ada Mas Juwito, ada juga dari Mas Putra Wilis tadi yang sudah bergabung. Nah, ini untuk Mitra Songgolangit, untuk Good People yang di siang hari ini mau request lagu, boleh banget. Caranya gampang banget, tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Genre lagunya di siang hari ini pop Indonesia ya Good People. Mungkin diantara dari Good People yang waktu siangnya ini dimanfaatkan untuk istirahat, untuk makan siang. Nah, mau request lagu favoritnya, ini bisa banget langsung aja tuliskan di kolom komentar ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 3555992. Kemudian ada Mbak Rara dari mana ini? Dari Jenangan kali ya. Oke, terima kasih Mbak Rara. Kemudian ada Mas Mito, ada Mas Kevin, ada Mas Putra. Requestnya lagu Tamu Undangan. Nah, kali ini di program Geraha Warta Siang lagunya pop Indonesia ya. Kalau mau request lagu Tamu Undangan nanti bisa merapat kembali di jam 2 sampai dengan jam 4 sore di program Sore Jawa tentunya. Kemudian ada Mas Hari dari Sarawak, Malaysia. Ada dari Enigma, terima kasih banyak giftnya. Ada juga Mas Putra Wilis dari Ngebal. Oke. Terima kasih banyak ya Good People yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan di siang hari ini. Karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan kalaupun Good People mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, mau request lagu, boleh banget sekali lagi. Bisa tuliskan di kolom komentar ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Dan di siang hari ini Good People, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu ya, untuk menemani segala aktivitas siangnya. Ada dari Sheila on 7 dengan lagunya Hari Bersamanya. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman siang Good People semuanya.

0: Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Assalamualaikum, Duk, Sri.
3: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
2: Yo arep rene dolan. Endange anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
3: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
2: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iyo, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyeng endi lho, Nduk?
3: Griyane kirin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi Rezeki Makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi, semen, cat, paralon, triplek, ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
2: Lah, kebeneran Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
4: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Radio Sanggelangi, informasi dan solusi.
1: Iya, Good People masih di 99,2 FM Radio Sanggelangi kebanggaan Ponorogo. Tadi saya ucapkan selamat siang untuk Good People semuanya yang di siang hari ini masih stay tune di akun TikTok kita, yang masih stay tune mendengarkan radio Sanggelangit FM, baik yang mendengarkan melalui radio analog, melalui radio streaming ya. Talita ucapkan selamat siang. Dan tentunya mitra Sanggelangit dan tentunya Good People, di siang hari ini kita masih ada berbagai informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Sanggelangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Ponorogo, Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan lain sebagainya. Dan di siang hari ini mitra Sanggelangit, informasi dari Mbak Zahra ya, terkait dengan arus lalu lintas di daerah Sawo menuju Trenggalek terpantau cukup ramai lancar. Dan juga ini ya Good People, dengan cuaca yang luar biasa panas. Terima kasih untuk Mbak Zahra yang sudah berbagi informasi di siang hari ini. Untuk Good People yang di siang hari ini masih dalam perjalanan atau berencana untuk bepergian, Talita ingatkan untuk hati-hati di jalan, kemudian juga patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebelum berangkat coba dicek terlebih dahulu kendaraannya, pastikan sudah dalam kondisi prima seperti tekanan bannya, kemudian juga remnya sudah berfungsi dengan baik apa belum, kemudian juga yang paling penting ini adalah bahan bakarnya. Jadi kalau kita udah siap dengan kendaraannya, diri kita pun juga sudah siap, kita berkendaranya dengan kondisi yang tenang dan juga aman. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Sarah dan juga Good People yang sudah berbagi informasi. Kemudian di kolom komentar akun TikTok kita ada Mas Hans, requestnya Cinta Tak Harus Memiliki. Oke, nanti kita coba carikan dulu lagunya. Ada juga Mas Yudi, kemudian ada Mas Yogi Alih, siang Good People. Selamat siang kembali, kemudian requestnya The Titans Kak. Oke, kebetulan banget lagunya udah kita masukkan ke playlist ya. Ditunggu terlebih dahulu, request lagu dari Mitra Sanggelangit akan kita putarkan satu persatu. Dan kalaupun Mitra Sanggelangit, kalaupun Good People mau request lagu lagi atau berbagi informasi, langsung aja tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.
2: FM Radio Sanggelangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Good People, karena di siang hari ini masih di program Geraha Warta ya, kita coba bergeser ke informasi terlebih dahulu ya. Informasi di siang hari ini dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jadi Good People, Pemkab Ponorogo gagal mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian ataupun WTP yang telah diraih selama 13 tahun secara berturut-turut. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian WDP atas laporan keuangan Pemkab Ponorogo tahun anggaran 2025. BPK menemukan sejumlah sejumlah keuangan dan juga persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama pada proyek pembangunan monumen dan museum Reog Ponorogo. Kemudian PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengatakan temuan BPK menunjukkan adanya kekurangan volume pekerjaan, ketidakwajaran harga, hingga indikasi ketidaksesuaian kualitas struktur bangunan pada monumen Reog. Kemudian Good People, dari catatan BPK, perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan pembangunan monumen dan museum Reog Ponorogo tidak memadai. Pemeriksa BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidakwajaran harga senilai Rp2,56 miliar. Selain itu, BPK menemukan indikasi ketidaksesuaian kualitas pekerjaan beton struktur yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan monumen. BPK pun juga menyampaikan bahwasanya saldo konstruksi dalam pengerjaan pada neraca per 31 Desember 2025 senilai 76,6 miliar rupiah tidak dapat diyakini kewajarannya.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, good people, itu tadi ya informasi di Geraha Warta siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan, untuk good people yang mungkin baru saja masuk di room live kita, kemudian juga baru saja mendengarkan dan ketinggalan dengan informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, karena informasi yang baru saja Talita sampaikan tentunya bisa Anda akses kembali melalui laman fanspage Facebook kita. Kemudian juga bisa menyimak akun Instagram kita di songgolangit.png. Kemudian good people, di siang hari ini juga sudah luar biasa banyak yang sudah bergabung di akun TikTok kita ya. Ada Mas Adhika Prasetya. Siang Kak Talita, siang kembali Mas Adhika. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa dibantu tap love-nya ya. Kemudian ada Mas N, requestnya Cinta Yang Hilang Mbak. Oke, nanti kita coba carikan dulu lagunya. Ada Mas Haryanto juga. Ada Mas Kuncio Ci, request Ziel Ferdian, Sudah Tak Cinta. Ada Sunda Langit, ngaturakan Wilujeng Siang. Inje, terima kasih, selamat siang kembali. Ada juga Warung Makan, apa ini ya? Warung Makan Milenial hadir. Oke. Terima kasih banyak. Ada juga Kode Ijo, Warkop Ngedemrem Jalan Selawung Rayan hadir. Nah, ini di akhir pekan panas-panas siang-siang cocok banget untuk ngopi ya. Kemudian ada Putra Ragil Cakmin. Selamat siang, Mbak. Selamat siang kembali. Ada Mas Panji juga sudah bergabung dari Cirebon. Baik, good people, di siang hari ini karena perjumpaan kita masih cukup panjang, kita jeda pariwara terlebih dahulu dan kita putarkan satu buah lagu dari The Titans dengan lagunya Seandainya. Semoga lagu ini bisa menjadi teman siang good people semuanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air cooling teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Queenscare.
1: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Sungai Langit pukul 13.00.

0: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello dengan kita pun juga boleh ya. Caranya gampang banget, bisa langsung tuliskan di pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

0: Ya, Mitra Sungguhaye, di kesempatan siang hari ini kita masih ada berbagai informasi ya yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Sunglangit. Sebelum itu kita coba sapa terlebih dahulu untuk Mitra Sunglangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Ada Mas Irul dari Jenangan. Gimana cuaca di Halim Perdana Kusuma? Oke, untuk di Halim Perdana Kusuma atau di kawasan Jerosing saat ini cuacanya alhamdulillah cerah ya. Semoga begitu pula suasana hati Mitra Sunglangit semuanya juga cerah. Kalau di Jenangan seperti yang disampaikan oleh Mas Irul ini sedang mendung. Wah, oke. Terima kasih Mas Irul sudah berbagi informasi ya. Kalau di Jenangan lagi mendung, dan untuk Mitra Sunglangit yang mungkin ini ya, untuk Mitra Sunglangit yang mau bepergian, yang mau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perlengkapan hujannya dibawa, sedia payung sebelum hujan. Kemudian di siang hari ini yang sudah bergabung ada dari 6144, request senyum dari Cakrakan, spesial buat Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung ya, dari 6144 yang sudah bergabung. Kemudian juga ada Mbak Elsa dari Melarak yang sudah berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca di Melarak saat ini juga cerah. Oke. Terima kasih banyak untuk Mitra Sunglangit, ada Mas Irul, ada 6144, kemudian ada Mbak Elsa yang sudah berbagi informasi. Dan untuk Mitra Sunglangit yang lain, monggo silakan, masih kita tunggu ya informasi yang akan Anda sampaikan, boleh terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello pun juga boleh. Sekali lagi, bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp ke 0992.
1: Sembilan sembilan koma dua FM.

tersebut. Salah satu catatan utama ini adalah proses pelaksanaan MBG yang dinilai berjalan terlalu cepat sehingga memunculkan berbagai tantangan di lapangan. DEN memberikan sejumlah rekomendasi, salah satunya agar pelaksanaan program dilaksanakan secara bertahap. Dengan pola bertahap, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk memahami sebagai kendala, melakukan evaluasi, serta memperbaiki sistem sebelum program diperluas secara lebih besar. Meski mengakui masih terdapat kekurangan pada tahap awal, Luhut tetap optimis bahwa program MBG akan semakin matang dalam waktu 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Menurutnya, program MBG memiliki dampak ekonomi yang besar, tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan berbagai sektor. Jadi Mitra Songkolanyet ya, terkait dengan program makan bergizi gratis. Ini merupakan program yang memiliki tujuan besar, yaitu meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun Mitra Songkolanyet, dalam pelaksanaan program berskala nasional, tentu diperlukan perencanaan yang matang. Kecepatan memang penting, tetapi kualitas pelayanan, keamanan makanan, kesiapan dapur, kemudian distribusi serta pengawasan juga harus menjadi perhatian pertama. Evaluasi yang dilakukan pemerintah ini menjadi hal penting agar setiap kendala yang muncul di lapangan tidak dibiarkan berlarut-larut, tetapi segera dicarikan solusi. Karena program yang baik ini bukan hanya dilihat dari seberapa cepat dijalankan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, Mitra Songkolanyet, jadi dalam pelaksanaan MBG, pengawasan harus menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan, mulai dari kualitas bahan makanan, kemudian kebersihan pengolahan, ketepatan distribusi, hingga penggunaan anggaran, ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Jangan sampai tujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat justru terganggu oleh persoalan teknis ataupun kurangnya pengawasan di lapangan. Dan harapan kita semua, Mitra Songkolanyet ya, semoga hasil evaluasi ini menjadi langkah perbaikan agar program MBG semakin matang dan berjalan sesuai harapan. Dan semoga juga pemerintah dapat terus mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tenaga pendidikan, pelaku usaha lokal, dan para ahli gizi. Semoga kedepannya MBG benar-benar mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah. Karena ini ya, Mitra Songkolanyet, kalau program besar ini juga membutuhkan proses yang baik, kerjasama semua pihak dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Songkolanyet. Itu tadi ya Mitra Songkolanyet, informasi di Graha Warta siang hari ini. Dan Talita masih akan kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis radio Songkolanyet FM. Di siang hari ini kita hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu untuk menemani segala aktivitas yang Mitra Songkolanyet semuanya. Sebelum itu, kalau Mitra Songkolanyet ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Satu buah lagu dari Bumerang dengan lagunya Seumur Hidupku.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat. Songgulangitpedia.
3: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Terlebih ucapkan selamat siang untuk Mitra Sanggulangi semuanya yang masih stay tune mendengarkan Radio Sanggulangi FM. Dan tentunya di siang hari ini masih di program Grahawarta Siang ya, terkait dengan keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra yang berhasil meraih juara umum Festival Nasional Reog Ponorogo ataupun FNRP ke-31, mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hovifah menyampaikan bahwa kemenangan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kesenian tradisional Jawa Timur masih memiliki daya tarik, kualitas, dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, tradisi bukanlah sesuatu yang berhenti pada masa lalu, melainkan terus berkembang dan bertransformasi tanpa kehilangan nilai luhur yang menjadi dasar utamanya. Prestasi tim kesenian Kiai Lodra yang berhasil membawa pulang piala bergilir Presiden Republik Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Ponorogo, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Jawa Timur. Hovifah menilai Reog Ponorogo bukan sekedar sebuah pertunjukan seni, tetapi merupakan identitas budaya yang mengandung nilai keberanian, ketangguhan, gotong royong, kreativitas, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Karena itu Mitra Sanggulangi, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, seniman, akademisi, komunitas budaya, hingga masyarakat untuk bersama-sama memperkuat ekosistem kebudayaan dan regenerasi Reog Ponorogo. Sementara itu Mitra Sanggulangi, Ketua Tim Kesenian Kiai Lodra, Joko Winarko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Selain meraih juara umum, tim Kiai Lodra juga berhasil mendapatkan penghargaan penyaji terbaik, penata musik terbaik, dan penata tari terbaik. Menurut Joko, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh anggota tim serta dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan ruang bagi perkembangan seni budaya. Jadi Mitra Sanggulangi, prestasi tim Kiai Lodra menjadi bukti bahwa budaya lokal memiliki kekuatan besar ketika dirawat, dikembangkan, dan diberikan ruang untuk berkembang. Reog Ponorogo bukan hanya soal pertunjukan di atas panggung. Di balik gertakan tari, iringan musik, dan kemegahan barongan, terdapat nilai-nilai kehidupan seperti kerjasama, disiplin, keberanian, serta semangat gotong royong. Dan yang menarik Mitra Sanggulangi, keberhasilan ini juga menunjukkan bahwasanya budaya tradisional tetap mampu menjadi bagian dari kehidupan generasi muda. Di tengah perkembangan teknologi dan budaya global, ternyata seni tradisi ini masih memiliki tempat di hati masyarakat. Jadi ini ya Mitra Sanggulangi, budaya yang dijaga bukan berarti harus selalu tampil dalam bentuk lama. Justru dengan kreativitas dan juga inovasi, budaya dapat terus hidup dan semakin dikenal luas. Nah, namun Mitra Sanggulangi, menjadi budaya tidak cukup hanya dengan bangga ketika meraih prestasi. Perlu ada langkah nyata untuk memastikan regenerasi terus berjalan. Dan anak-anak muda ini perlu diberikan kesempatan untuk belajar, berkarya, dan terlibat langsung dalam dunia seni budaya. Dan semoga ya Mitra Sanggulangi, keberhasilan tim kesenian Kiai Lodra menjadi motivasi bagi seluruh seniman Ponorogo dan Jawa Timur untuk terus berkarya dan berinovasi. Harapannya Reog Ponorogo semakin dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga semakin mendunia sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Semoga pula pemerintah, masyarakat, dan generasi muda terus bersinergi dalam menjaga, melestarikan, serta mengembangkan budaya daerah. Karena budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga kekuatan untuk membangun karakter bangsa dan menjadi kebanggaan bagi generasi masa depan. Tentunya kita mengapresiasi ya, selamat untuk tim Kiai Lodra, terus berkarya, terus menjaga warisan budaya, dan terus membawa nama Ponorogo serta Jawa Timur, bahkan Indonesia semakin harum. Itu tadi ya Mitra Sanggulangi, informasi budaya dan inspirasi untuk kita semua.
2: Sembilan. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, kita langsung lagi informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta siang hari ini edisi siar Sabtu 27 Juni 2026. Sudah cukup panjang perjumpaan kita sejak pukul 10 sampai dengan pukul 14 ya. Sudah 4 jam Talita membersamai mitra Songgo Langit semuanya. Terima kasih. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat berakhir pekan, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
1: Ya terus hasilnya apik tenan to, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan bune.
1: Pak, walah nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
3: toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Binatani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Griatani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi sak dateng sak celak panjenengan.

0: Hi!
1: Hi! Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mugi sedaya perkaryanipun diparingi lancar, sehat lan tansah kebak berkah barokah ngoten nggih. Amin. Salam hangat kanggo sedaya mitra kinasih sangga langit ingkang tansah setya mirengaken songo-songo Boga kalih FM, uga kang mirengake lumantar layanan streaming online nopo niku teng radio analog nggih. Salam hangat dari Cece Sheila. Menawi mitra kinasih sangga langit gadah informasi babagan lalu lintas, kahanan cuaca utawi kedadosan ing sekitaripun mitra kinasih sangga langit sagetipun diaturaken lumantaran pesan WhatsApp teng nomor 0811 3555 992. Nggih, tetep mirengaken songo-songo Boga kali FM. Nggih, niki enten setunggal lelagon saking Hibdut kalian judul Denok. Nggih.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Tasih teng songo-songo Bogo kali FM teng kiaran suara Jawa kalian Cici Sheila ing pukul 14:36. Gih Mitra Kinasi Songo Langit wonten setunggal pawartos gih kaitan tentang MBG. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ngakoni yen pelaksanaan program makan bergizi gratis utawa MBG isih butuh akeh pembenahan. Miturut DWE, salah siji masalah sing dadi perhatian yaiku proses pelaksanaane sing terlalu cepat nganti nimbulaken macam-macam kendala teng lapangan. Pernyataan kuwi disampaike sakwise Luhut nampa laporan evaluasi saka Badan Gizi Nasional utawa BGN bareng tim neng kantor Dewan Ekonomi Nasional. Saka hasil evaluasi kuwi, Dewan Ekonomi Nasional menehi sawentara saran supaya program MBG iso mlaku luwih apik lan luwih efektif. Salah sijine yaiku cara penerapan program sing kudune dilakoni bertahap, ora langsung sekaligus neng akeh daerah. Miturut Luhut, yen dilakoni setitik-setitik, pemerintah iso luwih gampang ngerti tantangan sing muncul neng lapangan, sekaligus golek solusi lan ngatur perbaikan sakdurunge program iki ditetapkan dan lan diterapke luweh luas neng seluruh Indonesia. Senajan neng tahap awal isih ono kekurangan, Luhut tetap optimis program MBG niki bakal soyo mateng sajrone enek 6 sasi nganti setahun mendatang. Dheweke yakin program iki duweni dampak apik tumrap ekonomi nasional, utamane kanggo nyengkoyong pemerataan kesejahteraan masyarakat nganti tekan daerah-daerah.
2: Radio Sunggulangit, informasi dan solusi.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Nggih, tasih teng Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit kalian Cici Sheila teng siaran Suara Jawa teng pukul 14 luwe 49 menit nggih. Enten informasi saking Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo terkait jadwal salat untuk kagem wilayah Ponorogo lan sekitaripun teng tanggal 27 Juni 2016. Adzan Asyar menika kumandang ing pukul 2:59 menit. Adzan Maghrib kumandang ing jam 5:30 menit lan adzan Isya kumandang ing jam 6:44 menit. Informasi niki sampun dihisap oleh Badan Hisab Rukyat Kabupaten Ponorogo. Ananging kagem wilayah Kecamatan Krayun lan Pudak Maghrib selisih 2 menit menikot bakal kumandang ing jam 5:32 menit nggih. Dan informasi menika nggih sampun dihisap nggih kalih Hisam Badan Hisab Rukyat Kabupaten Ponorogo. Nggih mitra kinasih Sangga Langit, informasi saking Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo menika kalian mengakhiri sesi Suara Jawa kalian Cece Sheila nggih, menawi Cece Sheila enten salah luputipun nggih ngapurane nggih, Cece Sheila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pun. Tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak duduhi omahku ngendi. Golek ono dhewe.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi urang nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sajrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Erika tablet KCC Astro KC, repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro saged kabundo dateng toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
3: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sungai Langit, pukul 15.00.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jerone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: RIPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Supon, Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun.

apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sosomo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Songgolangit Wilujeng. Santen Wilujeng pepanggian malih kalian kula Mirdana Orenisha. Wonten ing kalu dengan santen menikotasi wonten giaran Suara Jawa. Tugas mangga titi wancini pun jam sekawan santen. Engkang badin dari kegano semonggo 08 1 3 0 0 sama-sama kali. Assalamualaikum wonten ing kalu dengan siang menika Wilujeng santen kagem sedaya pamidhanget Radio Songgolangit spesial tembang-tembang Jawa badhe kaputer badhe kaaturaken dhateng sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit. Mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalu dengan santen menika matrakung panuwun kagem sedaya pamidhanget ingkang sampun lumebet wonten radio analog Wilujeng santen. Ingkang wonten live streamingipun Radio Songgolangit ugi Wilujeng santen. Ingkang wonten live TikTok Wilujeng santen. Ingkang nembe lumebet sak menika nembe buka tas monggo dipun bantu tap-tap layaripun kersane hamirsani langkung kata kula lan panjenengan langkung kata ingkang tetepangan langkung kata kekancan langkung kata anggen kula silaturahmi kalian panjenengan langkung kata ingkang hamirsani langkung kata ingkang amin dangetaken wonten ing kalodhangan santen menika info lindu wonten ing kalodhangan santen menika inje samenika dalam paring setunggal info amargi kala wau jam pinten to dik wau antawis 10 menit kala wau nggih mitra kinasih Songgolangit sekedap kula waos nggih sak menika BMKG berikut sampaikan sekedap nah niki lha lah kliwat info BMKG nah sak menika info gempa mak 2,42 pada tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 15:12 waktu Indonesia Barat wonten saking selatan Pacitan Jawa Timur kedalamanipun 29 km dan mitra kinasih Songgolangit BMKG disclaimer informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengelolaan data belum stabil dan bisa berubah sering seiring kelengkapan data. Informasi awalipun sak menika lindu saking Pacitan mitra kinasih Songgolangit ki yo tecibake namung celak ki mawon lho saking Pacitan wala niki wau hujan panjenengan kaos napa mboten sampun kula tap 500 matur agunging panuwun nggih kagem sedaya kawan pamidhanget Radio Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika sampun ditap ngantos Kang Salatus matur ageng yang panuwun. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat, mboten wonten pambek setunggal punapa. Kuwatah rejekinipun kathah berkah barokah kagem panjenengan sedaya mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan santen menika nggih. Lindu niku kangen niku rindu. Aku rindu. Aku lindu. Nah, kalau di wau kan lindu niku wau kan pas kebetulan kalau niku wonten wingking Radio Songgolangit niku kan wonten setunggal papan panggenan sama niku ingkang asri sangat wonten wingkingipun studio Songgolangit. Kebetulan niku wau kula kiambaan kula jam 3 kirang niku kan teng wingking niat kula niku badhe ngisis. Nah, badhe ngisis dereng wonten sakmenika alah pokoknya dereng wonten gangsa menit alah kok tiba-tiba diterak rindu niku wau. Mekaten nggih mitra kinasih Songgolangit jan mboten dados menapa sakmenika nggih mengke kagem sedaya kemawon sederek kula ingkang wonten Pacitan wonten ing kalodhangan santen menika mugi-mugi mboten wonten menapa-napa nggih sehat sedaya kagem sedaya kemawon pamidhanget Radio Songgolangit wonten pundi kemawon sak menika salah jaluk tulung rekamno dilu 2 menit tae kok diingi saiki ya

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregani ngantos 250.000. Lur, terus diregani kan gede kocomannya.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Sosok Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Mitrokinasi Songgolangit, pasti wonton Suara Jawa, nggih. Wonton ini kalau dengan santan meniko, makarya sesarengan kalian os kacamata. Kagem sedaya kemauan pamit dengan Radio Songgolangit, sak meniko ingkang kagem panjenengan domisili, ingkang wonton Ponorogo. Ingkang sak meniko betahakan koco paningal, panjenengan langsung tindak kemauan datang os kacamata. Wonton os kacamata sak meniko, periksa mata ini pun gratis, frame pun gratis. Nah, tapi nama syarat tertentu. Kagem saya kemauan pamit dengan Radio Songgolangit nggih. Kagungan koco paninga sing lawas njenengan beto datang os kacamata. Nah, koco paninga ingkang lawas sak menika saged dipun tukar tambah damel voucher potongan harga mbok manawi panjenengan betahaken koco paningal ingkang enggal. Pokoke koco paningal sing niki sing lawas niki dibeto datang os kacamata mengke kacamata sing lawas niki diregi. Reginipun pinten-pinten mengke os kacamata sing pirsa pokoke damel voucher supados nek jenengan tumbas koco paningal ingkang enggal jenengan niku pikantuk potongan harga. Pikantuk voucher ngoten lho nggih. Nah, monggo sameneika langsung nggih mau tindak datang os kacamata ingkang wonten Jalan Suramenggala kalian wonten Jalan Sultan Agung. Mekaten nggih mitrakinase Songgolangit setunggal informasi kagem panjenengan kagem sedaya kemawon pamit dengan Radio Songgolangit ingkang betahaken sameneika koco paningal. Request lagu Kangene Ati Loso PNG. Kacamata diliatin alah pripun Mas? Mas Heru sekedar mulai kula puteraken lagune panjenengan ingkang request sumanding. Nah, Banjarmasin Lampung sedulur kula akeh teng Ponorogo Mbak daerah Kecamatan Sawu Judeg. Sawu oleh Sawu berarti etan mriko. Nggih. Aja Lampung mboten. Nek teng Lampung niku tapi bapak niku nate datang Lampung tapi nggih aman-aman nggih Mas mboten wonten maksud kula nggih. Naudzubillah mindzalik mboten wonten napa-napa maksudipun nggih aman mekaten lho. Pakaten nggih mitra kinasih Songgolangit siap Mbak Nani Wilujeng sonten. Lingsir wengi nomor pinten lingsir wengi sabut kaputer. Aduh Mbak Nani jenengan terat. Radio Nostalgia Mbak Wanda Wilujeng sonten wonten kalau dengan

Permenika radio nostalgia, lagu-lagu nostalgia ini pun mangkit dalu jam 09.00 sakit. Nggih. Mitra kinasih sang langit sameneika tasih makarya sesarengan kalian Oscar Jamata. Sepisan mulai kang betahaken kaca paningal monggo langsung kemawon tindak datang Oscar Jamata. Wilujeng sonten nggih, Jogoroga hadir. Siap Mas Revan, matur agung yang panuwun sampun hadir wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng midhangetaken sinambi menapa kemawon. Nah, informasi lindu. Lindu napa rindu? Oh, aku rindu. Rindu kalian sinten, rindu kalian sinten. Panjenengan rindu kalian kanca sing luwas banget mboten kepanggih napa rindu kalian kanca napa nggih? Kanca kok lek ngendikan napa ngono diklerokne meneh. Sukarjo hadir Mbak, siap kasunyatan Mbak. Mbak lagune ku terheru-heru. Siap Mas Heru Jan, aku terheru-heru kok niki wau. Ngingaten nggih mitra kinasih sang langit. Engkang wonten WA wonten apa mboten? Woi, mangke nggih sunggal bokos sunggal kula. Engkang wonten WA welujeng santen wonten ing kalau dengan santen menika. Mas Heru sampeyan kan masih sete badhe kula puteraken sumanding. Spesial kagem panjenengan niku Mas Heru Jan lomo sangat kirim mawar niku awet kula gas siap ditunggu request lagu Bu Bunda. Setenggal lelakan kagem panjenengan wonten sumanding.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM. Mitrokinasi Sungguh Langit, tasih wonten Suara Jawa nggih, wonten ing kalih dengan santen menika tasih kalian Mirjana Indonesia. Sak menika makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Ingkang sak menika mbetahaken kaca paningal langsung tindak kemawon datang Os Kacamata kanthi alamatipun wonten Jalan Suramenggala kalian Jalan Sultan Agung. Mitrokinasi Sungguh Langit wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten live TikTokipun Radio Sungguh Langit sampun dibantu tap-tap layaripun Matur Agung yang panuwun lho nggih. Jangan grogi kak, aku ganteng kok. Pak Heru siap, nggih, matur nuwun. Mboten grogi kula. Teng napa grogi saben dinten nggih pegangane namung niki Mas mboten saged megang lintunipun. Kula kan megang ulek-ulek nggih. Saged. Ulek-ulek niku nek teng ngene panjenengan apa basane? Kan kadang wonten ingkang ngendikan nek tengen kula ulek-ulek sih. Nek teng dalem jenengan apa? Terus layah. Nah, teng ngene jenengan apa? Napa nggih sami layah. Nah, muntu. Oh, nggih wonten sing kadang ngendikan muntu. Dengerin sampean kelingan tahun 90-an. Teng napa kok kelingan tahun 90-an Mas Duda? Lemper. Nah, lemper niku ra anu nih, Mbak. Layah niku nggih. Eh, sik to nek lemper niku biasane saking niki lho bahan tanah liat maksudnya sing niku. Sugeng santen, Mbak, nggih sae pula. Mbak Nani lemper Mbak Kayah niku. Oh, senes Kayah, Mbak. Niku lho, Mbak, sing setunggale Kayah, layah. Eh, Mbak menawi request lelamunan apa saged? Nah, Mbak, ngapunten sanget wekdal sampun telas mar mam mam mar mam mam. Warga bahagia monggo katuran pinarak wonten warung desa Suwari Kesugihan masakan pecel pincuk soto penyetan ala. Mungkin nek kula mriku digratisin apa mboten tak bantu promosi lo niki. Monggo pinarak nggih kagem sedaya pamit dhateng Radio Sungguh Langit wonten warung desa Suwari Kesugihan masakan pecel pincuk soto penyetan. Pinter nggih kula nek urung ya Allah ya Allah ya Allah. Pun tak tawak nih mugi-mugi dagangane pun laris manis tanjung kimpul. Pokoknya ndang entek ndang mulih. Kirim salam lewat radio siap njih leres. Pundi laguku Mbak Yu? Mbak Nani request lagu nopo? Request lagu Mbak Gending Tresna Matur Nuwun Mas, ngapunten sanget. Gending sampun mboten saged. Gending niku jam kalih dugi jam sekawan jam 3. Sing sakmenika rancak-rancak saged. Matur sembah nuwun Mbak Yu siap. Lingser wengi Mbak, lingser wengi niku jam kalih dugi jam 3. Lingser wengi niku to sepi turung bisa nindra niku ta. Terus bareng apa ya Kamis gantian pengen dengerin aku live ala pokoknya kula di anu siap di elek nih siap Mas Heru Ponorogo kambak leres arpon arpon niku kan arek Ponorogo lek rumiyen jaman rumiyen ngoten sih tapi nek sakniki juga alah alah domongnya lah wong jenengan telat kok mlebune. Piye Mbak? Pak ganti ya Mbak? Tak ganti sing bibar niki kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, ngono lho. Ya Allah bathuk kok nek sak lapangane. Betul, betul, betul, betul. Tante lho. Mbak, Mbak saking ngawi nyun ninggal tatu. Lewak wekdalipun lho telas niki kanten Kang Samenit. Lapangane sak bathuk diomongi. Lah marenge ngoten niku kula kan penate cerita Ibu Rumiyen niku pas bagian pas pembagian bathuk iki manggone tengah jengki Mbak. Masa pas pembagian irung iku Ibu iki rada mundur. Kudune kleru nggih. Waya pembagian irung, irung, irungmu ireng. Pas pembagian irung, irung ki napa to basa Jawane? Ah, irung napa bahasa Jawa nih? Setunggal kali tiga sekawan gangsa enam mangga diketek cepet-cepetan. Mangke nek pulkam tak mampir siap. Aku sih yes grono. Ah, ya Allah Mbak, Mbak Wanda ki pointer loh kan dek wow mestinya jawabku lo gak mesti leres terus lo. Nah, nek batuk batuk napa Mbak? Grono Mbak, siap Mbak Nani, tapi Mbak Nani kalah cepet kali Mbak Wanda. Ngaten-ngaten maksud kula iki ngaten. Pembagian wayah pembagian grono, ibu niku manggone teng wingking. Wayah pembagian batuk, ibu niku manggone teng ajeng. Ya. Tangkaran, oh nggih to. Leres napa mboten? Kok mbok blondone. Palasaran batuk leres. Leres napa mboten? Mengki kula klen to. Ngaten dadi sih batuk iku watuk, Mbak. Tatas sing mancung batu ora sing mancung irunge, tapi yo mboten tatas menapa lah disyukuri timbang mboten pesek-pesek nemen, paling kok ngiringan ya ketok pesek lek kok ngarep ya rata gitu. Dilem-lem dhewe ya Allah Gusti, ya Allah nggih. Wele jan santen nggih, matur nuwun sampeyan kepanggih, wis grono, grono. Lek mulut napa tutuk nggih. Nah, grono. Asto paningal. Niki. Napa niki? Ayo tak jak ujian niki, mitra kinasih sanggo langit. Nek telinga niki napa? Lek talingan. Oh nggih to, talingan to. Nggih. Madaran, madaran, madaran niku napa? Ayo. Paningal. Lah nggih paningal kala wae sampean paningal. Talingan, madaran. Suku asto. Alis alis masaran iku masaran apa madaran? Kok nek kula madaran nggih. Madaran weteng budhe lah nggih, madaran niku maksudnya weteng. Ha, terus bibar madaran rikma. Terus anu rikma mustaka. Terus napa meleh, wonten napa mboten? Jenengan tasih emut napa mboten iki? Nek mboten klentun iki pelajaran SD kelas pinten nggih? Sekawan. Kulo nggih supe. Mitra kinasih Sanggo Langit wonten ing kalih dengan santen menika matur agung ya panuwun nggih sedaya kemawon pamit dhateng radio Sanggo Langit ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun radio Sanggo Langit, wonten radio analog, wonten pun dike mawon streaming terus wonten WhatsApp ipun matur agung yang panuwun sedaya kemawon matur nuwun ingkang sampun lumebet sampun nyengkuyung acara Suara Jawa wonten ing kalodhangan santen menika. Wilujeng pepanggihan malih wonten wektasanipun insyaallah mengke Senin pepanggihan malih kalian kula nggih nek benjing kalian Mbak Talita. Wilujeng santen matur nuwun mugi mugi berkah barokah kagem sedaya pamidhanget radio Sanggo Langit lancar sedayanipun. Akhiripun dalam media nawar ini saya ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsu.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
5: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai,
2: kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan telur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Ada satu hal yang perlu kita coba sadari betul dan kita bangun di dalam diri kita, bahwa cinta itu adalah anugerah dari langit. Cinta itu adalah anugerah dari langit. Bahwa cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin Allah memberikan rasa cinta yang membuat seorang hamba bertambah dosa, itu enggak mungkin. Yang menambah dosa, yang menambah kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala, pasti bukan cinta. Jadi kalau ada rasa yang buat kita enggak khusyuk dalam sholat, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang bikin kita jadi sakit hati, pasti bukan cinta. Kalau ada rasa yang kemudian bikin kita malah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah enggak suka, pasti bukan cinta. Itu disebut dengan waswasus syaitan yang ada di dalam hawa nafsu manusia. Sedangkan cinta semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta yang Allah titipkan kepada kita di antara hamba-hamba Allah di muka bumi, di langit dan seterusnya, itu cuma satu bagian dari 100 bagian cinta yang Allah simpan di dalam surga. Jadi satu bagian itulah yang kemudian kita lihat dari seorang ibu kepada anak, dari seorang ayah kepada putranya, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang pasangan kepada pasangannya, suami istri, istri kepada. Satu bagian yang kemudian dibagi di antara hamba-hamba Allah yang sangat banyak, miliaran bahkan tidak terhitung. Cuman satu bagian. Satu bagian itu kita udah bisa ngelihat pengorbanan seorang suami yang luar biasa. Kayak misalnya teman-teman yang nge-follow Rumah Teduh Sahabatin, ada seorang anak ngerawat ibunya di detik-detik terakhir sebelum ibunya wafat. Dia bacain Yasin, dibacain Al-Quran, dia pijet-pijet ibunya, dia belai ibunya, dia penuhi semua hak ibunya. Dan ini adalah gambaran hanya partikel kecil dari satu bagian cinta yang Allah turunkan ke muka bumi. Ini hal yang perlu kita sadari dulu teman-teman, bahwa cinta itu asalnya dari langit. Kalau kita butuh cinta dari siapapun, cinta dari orang soleh, cinta dari ulama, cinta dari orang tua, cinta dari pasangan, cinta dari calon pasangan, cinta dari mantan yang pengen balikan, cinta dari mana aja lah. Carinya tuh bukan di bumi, carinya di langit. Makin rendah sujud kita, makin kita menggetarkan arasy di langit. Tapi kalau kita cari cinta dengan cara sering-sering posting, itu juga diedit semalaman, kita gak bakalan dapat cinta. Kita dapatnya apa? Waswasah, bukan cinta. Terus gak boleh posting, Ustaz? Boleh, dan saya juga sering posting. Cuman bukan gitu cara mencari cinta. Apalagi diedit habis-habisan, pakai apa, aplikasi berganti-ganti. Ah, ini kurang apa, bright lah, apa kurang charming. Akhirnya diedit, justru yang muncul dari itu adalah kekecewaan. Makanya kalau kita mencari cinta itu adalah dengan sujud, dengan doa, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau kita udah dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan sekian banyak orang untuk mencintai kita. Ada yang dengan status pasangan, ada yang dengan status orang tua, ada yang dengan status teman, ada yang dengan status apapun, bahkan kadang enggak dikenal tapi dia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cinta yang berlimpah. Kebayang enggak di antara banyak makhluk kira-kira gimana yang 99 bagian yang Allah simpan di dalam surga, dan itu diberikan hanya kepada segelintir hamba Allah yang masuk ke dalam surga doang. Kan banyak yang enggak dibangkitkan ya? Hewan, tumbuhan, mereka tidak dibangkitkan kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang disebutkan di Al-Qur'an. Tapi pada umumnya hewan tidak mengalami hari berbangkit. Jadi tidak ada hewan yang mendapatkan 7 golongan hewan yang dapat naungan di padang mahsyar, enggak ada itu. Yang ada manusia. Kalau hewan ikut manusia, kalau dia berjasa dalam dakwah manusia dia terlibat. Tapi pada umumnya hewan dan tumbuhan itu tidak dibangkitkan. Padahal jumlahnya miliaran. Itu adalah satu cinta dibagi rata. Gimana 9 cinta dibagi kepada sedikit hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surga itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di surga itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa. Enggak ada lagi di surga itu adegan live group, itu udah enggak ada. Di surga itu enggak ada grup yang live kita, kan lebih sakit ya di live sama grup. Kalau kita nge-live grup masih mending. Kalau grup yang nge-live kita gimana caranya? Tiba-tiba grup sepi, enggak ada broadcast, enggak ada chat. Ternyata mereka bikin grup baru, kita doang yang enggak di-invite. Itu di akhirat udah enggak ada di surga live grup, di live sama grup. Di surga itu udah enggak ada bulian. Kenapa enggak ada bulian? Karena udah enggak ada jomblo. Selama masih ada jomblo. Semangat nih kalau udah babnya kayak gini. Saya bukan mau menzolimi teman-teman. Gara-gara sering ngebully jomblo. Enggak, saya enggak ngebully. Saya cuma empati doang. Kasihan sih. Kasihan boleh ya. Sebagian doang. Yang lain insya Allah. Gua masih kasih aja Ustaz sebagai single villah gitu ya. Enggak masalah. Cuman ada sebagian yang mungkin masih berat menjadi seorang yang single. Apalagi baru aja kemarin diputusin. Diputusinnya dengan bahasa yang enggak enak lah gitu. Kita adik kakak aja ya, kan gak enak tuh. Tahu gak teman-teman, ada cara mutusin yang lebih kejam dari itu. Kan yang biasa tuh, kita temenan aja ya gitu ya. Atau kita adik kakak aja. Ada gak orang yang diputusin sama pasangannya, dibilang, kamu tuh jadi ibu saya deh. Kamu tuh seperti ibu buat saya. Ada. Dalam bahasa fikih disebut dengan zihar. Dalam bahasa saya disebut dengan diputusin dengan cara paling kejam. Di mana ayat zihar? Nanti coba teman-teman kita baca satu ayat aja di dalam surat Al-Mujadilah. Teman-teman bisa buka mushaf Al-Qur'an. Kita coba buka surat Al-Mujadilah surat 58. Surat Al-Mujadilah ayat 1. Ini salah satu ayat diputusin di dalam Al-Quran. Dan diputusinnya dengan cara yang paling kejam menurut Al-Quran. Saking kejamnya Allah kasih semacam punishment buat yang mutusin dengan cara harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kan kamu dan saya jadi anak sama ibu ya, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Kejam banget. Dan Khawlah bintu Salabah yang disebutkan di dalam ayat ini pernah digituin sama suaminya. Dulu ketika dia masih muda, suaminya meminang dia, menikahinya. Setelah Khawlah menjadi tua, suaminya kemudian jadi marah-marah kepada Khawlah dan mengatakan, pokoknya buat saya kamu itu seperti ibu. Ini bahasa zihar kalau dalam bahasa fikih. Atau diputusin kalau dalam bahasa kita.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air free teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
5: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Jeruk iki sejina piro, Bu?
2: Sajina 10.000 wae. Murah lho, Mbak iki.
1: Jeruk sapa lupa ngene kok ya larang to, Bu, Bu?
2: Oh, alah, Mbak, Mbak. Ayu-ayu kok opele sak gede jeruk.
3: Bu Nana.
4: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Assalamualaikum, Duk Sri.
2: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
1: Yo arep rene dolan, ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
2: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
1: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyang endi lho, Nduk?
2: Griyane kiriin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan jeruk sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi rezeki makmur sing manggen wonten kidul prapatan jeruk sing datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi semen, cat, paralon, triplek, ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
1: Lah, kebeneran Duk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
3: Toko Keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Uki menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko Besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Song Kulangi Pedia. Mitra Songgo Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
1: Assalamualaikum, Duk, Sri.
2: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
1: Yo arep rene dolan. Ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
2: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
1: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyang endi lho, Nduk?
2: Griyane kirin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit modal terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi Rezeki Makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi, semen, cat, paralon, triplek ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
1: Lah, kebeneran, Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
3: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran, dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko Besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku harap jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku orang, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sama ini kok ya unik loh, Dek. Sesuk lo minggu prei. Ayo, balik ke usahaan.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: apa dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgelangit.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Ba'ya singful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Songgulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
7: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
8: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
8: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
8: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
8: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
8: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yoalah mas, kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh, aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan, kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang, cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Alah, pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.
3: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
4: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
3: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
4: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
3: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, Toko Agro Borang Tani, Desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solusine, Dek.
1: Solusi?
2: Iki solusine, Nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isaan.
1: Gendeng kowe? Masa aku kok ombeni sabun isa-isaan?
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isaan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Ah, mbok Mas, aku pegel karo kowe.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Teh jus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan teh bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Allah dari cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogolagit FM, informasi dan solusi ke Bengkel Waroga. Ya, kali ini di pagi hari yang cerah bersama saya Jimmy Wakingkong yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, di tepatnya nanti di pukul 10. Dan di pagi hari ini ya, tepatnya di tanggal 28 Juni 2026 merupakan penghujung bulan, di mana ya kita mungkin beraktivitas tanpa uang. Bagi yang mungkin ya gajinya belum UMR, itulah hal yang terjadi atau kerap terjadi Mitra Songgolangit. Dan selanjutnya Mitra Songgolangit di pagi hari yang cerah dengan aktivitas apapun ya, kalian mungkin ada yang sedih atau memang itu baik sekali. Tapi ada beberapa tips ya agar kalian, aku akan memberikan beberapa informasi ya agar kalian tidak mungkin terjadi yang namanya cedera.

Yang pertama tipsnya adalah pastikan kalian ketika melakukan apapun aktivitas olahraga ya, yang dimana kalian belum benar-benar ready badannya atau baru pertama kali olahraga, jangan melupakan pemanasan. Sebegitu pentingnya pemanasan, iya. Memang sangat penting, karena kalau kita sudah cedera itu bisa menjadi gawat sekali terus mungkin. Jadi sebaiknya kita mencegah agar kita tidak cedera. Seperti contohnya ketika memang lari kadang dianggap remeh oleh beberapa orang, tapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang maka bisa menyebabkan cedera. Cederanya di mana? Di bagian kaki. Jadi ketika kalian olahraga lari, hendaknya juga memperkuat otot kaki, langsung kalau gitu ya. Diimbangi dengan stretch-nya. Jangan hanya mengincar jaraknya saja, tapi kita imbangi juga dengan otot-otot paha, otot-otot kaki agar benar-benar kuat gitu, langsung kalau gitu. Jadi kita imbangi dengan yang namanya leg day. Nah, kalau kalian suka banget dengan yang namanya lari gitu. Kemudian kalau kalian masih nge-gym dan juga menggunakan tangan ya, melakukan push up dan lain sebagainya kan otomatis menekuk tuh. Nah, sebelum melakukan apapun olahraga apapun ya, yang melibatkan tangan khususnya, setidaknya pemanasan dulu, relaksasi apa namanya sendi-sendi tangannya agar tidak terjadi cedera pada sendi. Nah, khawatirnya apa? Metal sokolit. Hal tersebut tidak kita sadari dan terjadi berulang-ulang hingga memunculkan yang namanya salah satu kista ganglion. Nah, kista ganglion ini terjadi ketika pergelangan tangan kita secara terus-menerus menekuk ya, secara ya terus-menerus. Tindakan itu dilakukan secara terus-menerus. Sebenarnya cedera, tapi kita nggak tahu bahwa tangan kita cedera dan menimbulkan yang namanya benjolan. Nah, benjolan itu sebenarnya isinya itu adalah pelumas sendi yang mana bocor kemudian ditampung oleh salah satu organ kita ya. Jadi ketika berolahraga, memang olahraga itu sangat baik, tapi alangkah baiknya kita melakukan sebelum itu, sebelum melakukan olahraga kita menggunakan yang namanya pemanasan, dan setelahnya juga tidak lupa yang namanya pendinginan. Tapi ya mungkin itu sekedar info dan tips dari saya berkaitan dengan olahraga.

0811-3555-1992 atau bisa melalui media sosial juga bisa. Jadi dimanapun, se-flexible apapun. So, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Songlek FM. So.

0: Assalamualaikum, Duk Sri.
1: Waalaikumsalam. Bapak, saking tindak pundi lho Mbah Kong.
0: Yo arep rene dolan, ngendangi anake karo putune. Lho, lha ndi putune lanang kok sepi?
1: Wonten Kong, nembe dolanan dateng wingking nika lho.
0: Ngene lho, Nduk. Aku lek dolan rene iki iya, atiku ki seneng marem ndelok omahmu kok asri, adem. Regane saka komposisi warna keramik lantai, terus keramik dinding karo wernane cat tembok iki iso pas lan serasi. Iki dhisik lemu blonco nyang endi lho, Nduk?
1: Griya niki riyin ingkang nyekapi tokonipun Pak Win, Pak. Toko Abadi Jaya Makmur niku lho, showroom keramik sing manggene wonten lor prapatan Jeruk Sing. Datang mriku sedaya merek lan ukuran wonten mulai saking sing mirah ngantos granit model terbaru double loading ugi keramik dinding kloset monoblok wastafel saniter ugi sak peralatanipun ugi toko material namine toko besi Rezeki Makmur sing manggen wonten kidul prapatan Jeruk Sing. Datang mriku nopo-nopo sing dikersakne panjenengan wonten kados besi, semen, cat, paralon, triplek, ugi lintunipun. Pun to Pak, masalah kualitas lan harga, Mbah Kong pun kuatos. Dijamin kualitas bagus dengan harga miring.
0: Lah, kebeneran, Nduk. Sasi ngarep iki adimu arep bangun omah. Engko kon blonjo nggone Pak Winae.
2: Toko keramik Abadi Jaya Makmur menyediakan kebutuhan keramik panjenengan, keramik lantai, dinding, kloset, lan saniter. Ugi menyediakan batu alam dengan berbagai model lan ukuran, dengan harga mulai ekonomi sampai premium. Toko besi Rezeki Makmur menyediakan kebutuhan material panjenengan dengan harga yang kompetitif dan pelayanan yang smart.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP

0: 081-332-55-66-84.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Hi!
1: Hi! Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong.
1: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.